105.4 MHz FM Rainbow, mengarahkan wira jalan saya kupat so gita sada bahar. Sada bahar kita caya karya muni tumka sangnya kemai mukat so yukar. Ani karya beri cerutu kuriya Kishore Kumar ani Aarti Mukherjee ancah zul swarat laya gitan.